Oh, Moratu, ke le ka utlwa bohloko hampe ha o ile wa tsamaya o tlatsa-tlatsa lebitso la Tebo ke ntse ke le teng. Ke batla gore wena ka lena letsatsi kgutsana skepse. Tsamaya le Tebo ngwaneso hoba ke mo morata, empa tseba hle nkile ka o rata ka o hlokomela ha e le ho betšha e sa.